Kanske i Feel Good Factor, Miles Smith, Wonka Nye Horan, det kan Drive Safe, och jag är i Sönberg och Lomolle Abdua Dachshej. Då är mässan kunnat din morgonbörsyn se från sommar. Kan inte persona lite tasse block med en bäst mor lär på er. Så det är en ett magisk grupp i tannis different. Så vad fajt. Jag vet att ni jobbar att slå all holiday. En grupp med nummer per exempel hoppe mor lär på er. Anke så att lätt se att abel flight. Och bara till sep min. Le mus bitchajt kull darba le morru l-airport ni ġrua biex nilqu l-gate biex niċċekkjaw il-bagali, insomma balla hessel għall-aħħar minuta bażikament. Issa jiena wieħed minn dawk li nippreferi li nkun l-airport ħana jgħid kmieni anke minħabba traffic hawn Malta, ngħid wasalt hemmhekk, tlajt naqra fuq, qatt noħu xi kafe tajjeb u mbagħad meta jgħidu nsomma morru fejn il-gate. Però x'taq tinsaqsik, inti mallim kategorija taqa' ma' dawk li tħallis għall-aħħar minuta. Biex tagħmel check-in nimsoma biex titħol daqsxejn u tasal fejn il-gate jew inkella bħali li tħobb taħsiblu. Ikin naqra żgħira kmini, bad naqra fuq WhatsApp x'taħseb inti 99 0897 għalissa Olivia Rodrigo.